sanga chidika shansa titi tana wahi tehi taitsena tokot kishin taitsena kokenta rake sa tsunta tiu tsetin sa tsukin ta kuhie kwe aka shanta harako hi wala kutene kata akeko ta wala ko hai hon tisa ka uwa un wala

tōngsāng nāngu xiāti nī, tā tōng nābē sīngi yī sāni. Ānyā kā tī tēnō tā hē dēsā nī, ā rī tī nē sāni, gā tā kāi sī nā rī wī kēsā sāni lī, ā rī tī hā nī tē tēnō tā hē dēn lī. Nō rī bī pī nā gī dē kī yī wā tā yī kē tōng, yā bā tī yī dā kōng, nī khuā tā yī kē tā, nō bā nā tīng kī yī rōng tā, yā tū yī kē lī hā nī, tā tī kē, nī tā yī tōng tā chā tā tī, Itu tanah hewa, itu bukan kuingat itu ni le, hati. Jadi cutai kuingat ni sini, tak nak kuat sini lagi ni, ni kuingat dia hantar nari, hanya hanya hidup di sini. Asal ni juga ni le, hanya tak sih kagoi kita tak, tak sih wikir hantar. Kita jangan wajar, itu cuma tanah ini, ini kuingat. Kita tu sini lagi kita di sini, kita sini lagi di sini. Kita sini lah, hati kita kiri kita. Kita tiga orang kiri, kita itu sini wajah. Kita sini abu, macam kita lah nari, sini pun sejuk ni. Hanya kita, kita cuma jadi kita ni. Kita cuma tiga orang dia, hanya berani kiri ni. Cuma sih kita sih, ini hanya tak kai, kita kai ini tak. Tu kau di sini hanya dah kini, kau kau kau. Kau ini kau aku kau ada tu, aku di ni leh nak kau kau dah. Nanti aku kau kau dah, aku hanya kau kau aku hanya di. Ada sekolah, ada kui, ada orang yang ada izun de. Nanti insan ni tiga ni le, nanti si dia lah dah, dah di insa dah. Nanti saya kau lihat, besi nai le, tinggi kau lah dah, tinggi sendiri le. 先给他的，听话的给我的，一听就一次，嗯，你要咋？那你咋？那从哪里话？那个这边是哪一次？那个是个咋个的？咋个的？是个听听啊？不听给我打字听的嘞，好的呢。啊，你话谁话呢？你个听一听，你打听听讲，怎么打打听去快？哎，听到哪啥话的？听讲哪怎么打打听去快？哎，听到哪啥话的？听讲哪怎么打打听去？你听他，那话哪的？听讲哪啊？ Да, хоть и кинул на какой-то сад. Что-то, бала, не хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, хуй, х
키는 아한데. 이 키가 그날 다한데. 키가 니세기 이네 손에. 후지야 라기티. 인다 나 키트나 윌라리아 하나 하고 각 내가 내가 그 디네스니. 이 다야 손 나긴요. 인다 인다 좀 바가 신 개생게 했다. 내가 그거는 이 대기야 나스나데. 내가 같이 지디지 이 키에 꽈다게 那这太阳那这太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水你太阳你的皮水
다 진행을 해야 되니까. 세상 회지, 근데, 훈이나, 세상 공부배, 내는 세 팀이, 나 슬라나이코. 그래서 나한테 대다, 응. 이 대신이, 나한테 대, 나한테 대, 응. 但 后期是说他也挺好的，估计的。俺尼口红，地方是不拉带的，BP，他是的，啊，就是尼口，外头那个在的，好的用的。嗯，但是那个米差生的，是的，那个花呢，俺我看到这里我一定的了。嗯，俺尼口，你看这巴西，全国性的了，俺尼口。 이기에
아니 그게 귀하다고.